0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, kita bakal puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Lagu pertama yang bakal kita puterin adalah lagu dari Ghea Indrawari ya, teman Pro 2, dengan lagunya 1000 Kali. Ini udah ada yang bergabung, ada dari Isnaini HRS, terus juga ada dari surprise.arham, terus juga ada Dewi SC, terus juga terampil dua ada dari Riva Disetya, dan yang terakhir ada Putri Areski yang udah bergabung untuk lagunya Ghea Indrawari 1000 Kali. Aku kalau lagu ini tuh ingatnya Kak Tika, karena Kak Tika suka banget putar lagu ini. Kalau gitu spesial buat kalian, ini dia Ghea Indrawari 1000 Kali.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua balik lagi di lagu pilihan kamu ya, dari jam 7 sampai jam 9. Dan sekarang teman Padua nih udah ada lagi vote dari lagu pilihan kamu yang udah masuk. Kita bakal puterin teman Padua lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha ya teman Padua, buat kamu di pagi hari ini. Ini tadi ada yang request lagu juga, tapi sayang banget ya karena kita nggak lagi buka requestan lagu untuk pagi hari ini. Sorry banget Sahrul, tapi katanya pengen disapa-sapa temannya. Ini ada Sahrul lagi di jalan, nggak tahu lagi jalan kemana, apakah lagi ke jalan penantian gitu, nggak tahu ya. Ini katanya pengen diputari, pengen disapa-sapa temannya. Ada Tika, Vina, Inu, Icong, dan juga Arung. Wow, banyak banget ya, ramai ini. Mau kemana nih Sahrul? Katanya tadi pengen diputerin lagunya Drop Dead dari Olivia, tapi sayang banget Sahrul, nanti aku kalau lagi moodnya baik nanti aku puterin ya Sahrul buat lagu kamu di pagi hari ini. Tapi aku mau sapa-sapa juga dulu nih teman berdua yang udah gabung di lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, yang udah ikut ngevote. Ada dari Aisyah Andini, terus juga ada Cindia Widya, terus juga ada Irham underscore 1428, ada dari Andi Syahrul Aulani, dan juga ada Inda Almaira. Thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Masih ada dua lagu teman-teman, dua. Ada lagu dari Olivia Dien, So Easy, dan juga lagu dari Juicy Luisi, Gurun Hujan. Jadi buat kamu yang pengen vote langsung aja DM di Instagram kita di @rri_polda_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya itu apa, dua lagu dari NPD, Sempurnanya Aku ya. Ini salah satu lagu yang menurut aku enak banget didengerin pagi-pagi, biar kita tuh bisa ngilangin ngantuk gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sempurna, kayaknya yang sempurna itu ya memang aku sih buat kamu. Daripada mikirin yang gak sempurna, daripada mending kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu hari ini, karena udah mau jam 9 juga. Ini aku mau puterin lagu terakhir aku di lagu pilihan kamu hari ini, ada lagunya Juicy Luicy ya, Gurun Hujan. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Nur Arifa, terus juga terdapat dua dari Ewin Ruth 02, terus juga ada dari Putri Nadia, terus yang terakhir terdapat dua ada dari Tasya underscore 94. Thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini. Yang nggak sempat untuk ngevote lagu pilihan kamu, masih lagu pilihan kamu masih ada kok ya, setiap hari di Spada dari jam 7 sampai jam 9. Jadi buat kamu yang kelewatan, harap jangan bersedih ya, karena besok aku bakal balik lagi nemenin kamu di Spada tentunya. Dan sampai dua, ntar di jam 9 nanti sampai jam 10 bakal ada bisik-bisik ya, bincang asik ya, bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Nanti kita bakal bahas topik yang menarik juga di pagi hari ini. Jadi buat kamu, kita langsung aja putarin ya. Ini dia satu lagu dari Juicy Luicy, Gurun Hujan, spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Rai, teman Pro 2 di pagi hari ini nemenin kamu satu jam akhir ya untuk hari ini di Spada. Dan biasanya kalau hari Minggu tuh di Bisik ya, Bincang Asik, kita bahas soal budaya dan juga pariwisata. Jadi selama satu jam nanti teman Pro 2 kita bakal bahas soal ya maybe pariwisata di Sulawesi Selatan. Nantinya kita bakal bahas di Bisik Bincang Asik. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana dulu. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu.

Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Trompet 2, sesuai janji aku tadi kita bakal bahas soal pariwisata ya. Dan tentunya Trompet 2 kalau ngomongin soal wisata, ini di Sulawesi Selatan juga menyimpan banyak banget tempat wisata yang bisa kamu jadiin salah satu destinasi wisata kalau kamu pengen liburan Trompet 2. Jadi di sini kayak lengkap banget paketnya, kayak mau gunung ada, pantai juga ada, budaya dan kuliner pasti juga ada di Sulawesi Selatan. Banyak banget Trompet 2. Dan kalau mungkin kamu suka suasana kayak pemandangan alam dan juga menyenangkan, coba kamu mampir ke salah satu destinasi wisata yang ada di Tanah Toraja. Daerah itu dikenal sebagai daerah yang budaya dan tradisinya sangat unik, bahkan dikenal sampai ke mancanegara. Trompet 2, banyak banget turis-turis yang datang ke Tanah Toraja untuk melihat bagaimana sih keunikan yang ada di sana. Dan juga selain budaya dan juga tradisinya, di sana juga pemandangannya perbukitan hijau dan rumah adat tongkonan yang khas, dijamin bikin kamu tuh pengalaman liburannya berbeda dari biasanya Trompet 2. Terus juga kalau kamu sukanya destinasi yang kayak pantai, di sini juga ada salah satu ikonik dari Kota Makassar, ada Pantai Losari. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya Trompet 2. Jadi kalau kamu di sini pengen lihat sunset bareng ayang kamu, bareng pasangan, bareng orang tua atau bareng teman-teman kamu, cocok ya di Pantai Losari kalau kamu pengen lihat matahari senja di Kota Makassar. Cantik, secantik itu, coba deh ke Pantai Losari. Sambil menikmati juga anginnya Pantai Losari, kamu juga bisa mencicipi berbagai kuliner khas yang menggugah selera kamu ya. Jadi banyak banget Trompet 2 makanan-makanan yang bisa kamu cicipin di sana. Misal kayak pisang epek, pisang pepe ya namanya di sini. Terus juga ada pisang ijo ya. Jadi banyak banget makanan-makanan pisang yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, yang bisa kamu cicipin Trompet 2. Dan juga di sini ya ada tempat Banti Murung, dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu juga Trompet 2. Di sini itu letaknya ada di Kabupaten Maros. Letaknya mungkin kalau dari Kota Makassar bisa 1 jam lebih ya buat kamu yang pengen kesana. Jadi ini air terjunnya indah, suasana alamnya juga asri, cocok banget buat kamu yang pengen melepas penat kamu dari rutinitas sehari-hari. Kayak aku ya, di hari libur aja kerja, bagaimana mau liburan? Ya jadi harus minta libur dulu, baru kita healing dikit-dikit Trompet 2 untuk ngisi baterai lagi, semangat kerja di hari Minggu. Jadi itu Trompet 2 ya, beberapa rekomendasi tempat wisata di Sulawesi Selatan. Ya nanti aku bakal spill lagi kalau masih ada waktu ya, ntar aku bakal spill lagi Trompet 2 buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Di, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang disini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado Air dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 udah mau jam 10 ya. Itu tandanya aku harus pamit undur diri nemenin kamu di hari ini. Thank you banget Trampa 2 yang udah nemenin aku siaran dari jam 5 tadi pagi ya. Dan thank you yang udah nge-vote lagu pilihan kamu juga untuk hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu lagi tentunya besok di sore ceria Trampa 2. Yang rindu, tahan-tahan dulu rindunya ya. Nanti di santai siang bakal ada Nindi yang bakal nemenin kamu Trampa 2. So, aku Rai harus pamit undur diri and see you. Bye-bye Trampa 2. Bye-bye.

RRI dalam esensi buku. 5 cm. Ini adalah novel karya Doni Dirgantoro yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, yaitu Genta, Riani, Zavran, Ian, dan Ariel yang bersatu kembali setelah 3 tahun berpisah setelah lulus kuliah. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru bersama-sama dengan harapan dapat mencapai puncak yang tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Perjalanan mereka menjadi sebuah pengalaman yang mendalam dan penuh makna. Menguji persahabatan, keberanian, dan ketahanan fisik, serta emosional mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti badai salju, konflik personal, hingga pertarungan dengan diri mereka sendiri. Novel ini menggambarkan kekuatan persahabatan dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Cerita ini memberikan pesan tentang impian, tekad, dan perjuangan untuk mencapai tujuan, serta pentingnya memiliki teman-teman yang mendukung dalam perjalanan hidup. Di tengah perjalanan mereka, ada dinamika hubungan cinta yang muncul antara beberapa karakter. Ini tentunya menciptakan konflik emosional di antara mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan perasaan. Puncak dari cerita ini adalah saat 5 sahabat tersebut akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Tengger. Dan mereka pun menyadari bahwa impian dapat diwujudkan jika kita memiliki tekad yang kuat dan bersedia bekerja keras. Novel 5 cm bukan hanya tentang perjalanan fisik yang menantang, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pertumbuhan karakter. Ini adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, cinta, impian, dan pengorbanan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia.
0: This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal.

98.8 dari Produ BBM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Padua ya. Santai siang sama Nindi sampai jam 4 sore nanti. 1 jam ini kedepannya aku bakal tampungin lagu requestan kamu di Produa Headless. Jadi buat kamu yang pengen request-request, boleh banget 08 11 410 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rd_produmakassar. Aku tunggu juga di RRD Digital. Kamu bisa download di Playstore App Store kamu. Gabung di live session-nya, aku lebih duluan baca di situ. Jadi kamu atur aja segimana enaknya playlist kita siang hari ini teman Padua sampai jam 12 nanti.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Semua umat 8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu Whitney Deha, teman Pro 2 ya. Jadi aku bacain beberapa requestan yang udah masuk di Pro 2 Hitlist ini. Sebentar, soalnya ini lumayan rame ya. Ada Hikmanur 20 minta lagunya Jenny Time Impala yang Dracula udah aku planning kan. Terima kasih Cici Cantik 30 underscore juga minta berapa kali kita saling memaafkannya Pamungkas. Terus dia underscore N minta Aperture-nya Harry Style udah aku planning kan. Dan Ainir 29 katanya Nuna yang Rollerbed. Tapi belum ada di akun ya Ainir ya, maafin ya. Nanti aku ganti pakai Nuna yang Shoot aja. Ketinggalan sih tapi enggak apa-apalah ya. Soalnya agak pusing musik directorku untuk milih lagu-lagu yang ada kata-kata umpatannya. Jadi sampai umpatan aku bilang. Saking mau nawau kok kayak sebut Kim gitu. Pokoknya agak susah Kim memang musik directorku milihnya karena ada kata-kata umpatan di dalamnya. Jadi enggak apa-apa ya, Shoot aja dulu. Mudah-mudahan nanti lolos sensor terus bisa masuk ke sini semua lagu-lagu Nuna.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Malam komat 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku bacain lagi terakhir requestan di Pro 2 Hitlist. Karena aku mau pindah ke ngulik yang ngobrolin kuliner dan UMKM, teman Pro 2 untuk kamu. Sapa-sapa lagi dari RRI Digitalnya kita. Terima kasih. Ada Airose 56, Heart to Heart Root juga udah aku masukin. Ada Ulfitrayu underscore, katanya Bernadia Rabun Jauh juga udah aku planningkan. Sultani 90 juga Siva Magnolia udah aku planningkan juga. Nah, ada si Taulia katanya minta lagunya Sialannya Adrian Halif dan Yusi Luisi. Udah aku masukin, habis ini aku putarin ya. Terima kasih buat yang ikutan request. Sampai ketemu di Pro 2 Hitlist setiap harinya dari jam 11 sampai jam 12 siang. Aku pamit, pamit dari Pro 2 Hitlist, tapi temenin kamu di ngulik. Buru-buru jangan hindi. Maaf ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngulik ngobrolin kuliner dan UMKM. Tapi di hari ini aku cuman mau, karena ini hari Minggu juga, masih libur juga, besok juga masih libur ya. Jadi aku mau rekomendasikan beberapa tempat yang ternyata bisa dibilang hidden gem yang ada di Makassar. Karena kita di pusat kota sering kebingungan mau healing kemana, mau liburan kemana, bosan nge-mall terus karena pasti belanja, ya kan? Makanya aku berusaha mencarikan hidden gem terbaik lah ya, yang lagi hits-hitsnya untuk kamu. Jadi insya Allah sih beberapa, gak jauh-jauh banget dari Makassar. Ada beberapa yang keluar dari Makassar tapi gak jauh gitu. Jadi be nice, be patient, aku bakal kembali untuk kamu. Don't go anywhere.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Aku balik lagi ya dengan janji tadi, mau rekomendasikan beberapa hidden gem gitu yang ada di Kota Makassar. Ini aku punya ada kulineran, ada kafe-kafean, sama ya wisata alam lah ya. Tapi kamu jangan berharap banyak wisata alam yang ada di Makassar, karena pasti aku rekomendasikan bukan yang ada di Makassar, tapi enggak jauh-jauh banget juga lah gitu dari Makassar ya. Kita ke beberapa kuliner hidden gem dulu deh, teman Padua ya. Jadi untuk kulineran itu ada yang namanya, ini aku gak di endorse sama sekali, tapi ini hasil survei aku aja. Ada Coto yang ada di kawasan Adipura. Jadi warung Coto ini kayaknya emang beberapa orang memang mengakui kalau rasanya tuh otentik dan murah gitu. Kalau buat aku ya, bahas Coto, aku juga sebenarnya kalau yang terkenal-terkenal pasti enak lah ya. Cuman kan kita yang ngebahas hidden gem. Aku suka Coto Sunu ya. Coto Sunu tuh gratis es tehnya. Terus ketupatnya mungil-mungil sih, tapi enak gitu karena gratis es teh, di hari gini gratis es teh, sama dia ada telur asinnya. Jadi aku suka banget makan di sana. Tempatnya juga nyaman ya, jadi nggak yang harga-harga mahal, tapi tetap enak kok, tenang aja ya. Ada Bakmi Maja juga nih, teman Prado, yang ada di Makassar. Kalau kamu pengen makan mie, ini tempatnya legend banget, Bakmi Maja, yang menyajikan mie sama porsi yang gede ya kan. Kalau harga ya wajar lah ya, worth it sih menurut aku harganya, teman Pro 2. Terus kalau kamu mau sup-sup ubian, soto ayam nih, ini pastinya nggak boleh keskip, sup ubi dan soto ayam serigala ya kan. Namanya memang nggak sepopuler Coto Makassar atau Palu Basa, tapi sup ubi yang ada di Jalan Serigala ini itu kulinernya tuh legend banget dan disukai. Kayak mamaku kan benar-benar suka yang craving sup ubi ya, dia tuh suka banget sup ubi. Kalau aku sih yang benar-benar ininya kayak kapurung gitu, bahkan kayak aku ngalahin rasa pengen makan Coto. Kayak rasa pengen makan kapurung tuh lebih sering ada daripada rasa ingin makan Coto, teman Padua. Nah kalau Bu Ros tuh sukanya sup ubi, jadi makanya aku lumayan ada beberapa tahu. Aku lupa namanya, ada di Jalan Abdesir, itu juga enak, mantap, endul, murah dan banyak porsinya. Cuman memang jauh dari rumahku, yang dekat ke Serigala, jadi seringnya main ke situ ya. Hidden gem tempat nongkrong deh. Satu lagi sebelum aku closing, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

90,8 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Kita ke hidden gem lagi yang ada di Makassar, teman Padua ya. Kalau tadi kulineran, sekarang mungkin kafe-kafe atau tongkrongan yang estetik ya. Ini juga kafe-kafe yang sebenarnya udah aku coba main ke sana dan aku coba ngumpulin yang mana sunyi dan se-estetik menurut aku ya. Jadi sekali lagi menurut aku ya. Jadi ini ada kafe namanya Utata Space. Mungkin banyak yang tahu juga. Tapi ini cukup jauh dari kita yang tinggalnya di Makassar apa ya, utara gitu sebutannya mungkin ya. Karena lokasinya ada di Waduk Tunggu Pampang Antang gitu. Ada vibes Balinya kalau kamu ke sana, karena memang lokasinya dekat atau pinggir waduk banget. Jadi cocok banget kamu bersantai sambil sarapan atau makan malam di situ. Karena kalau kamu story-nya dan bilang itu adalah Bali, kayaknya orang percaya karena memang sesunyi, senyap, damai dan menyatu dengan alam gitu. Jadi gak usah jauh-jauh lah ke ini ya, cukup di Antang aja. Terus ada Marquis Cafe. Ini juga ini daerahku sebenarnya, deket-deket lah ya, deket Makassar Utara. Ada di Gunung Batu Putih yang terkenal banget sebagai tempat work from cafe yang introvert friendly, nyaman. Terus lengkap banget juga sajian-sajiannya. Ada kopi, kue, terus juga makanan-makanan kayak bakmi, ada bakso I think. Terus juga ada ya nasi gorengan gitu-gitu, ayam geprek bahkan di sana. Cuman memang sepertinya untuk setiap saat kita ke sana tuh aku tidak rekomendasikan, karena harganya cukup ya, cukup di atas rata-rata sih menurut aku ya harganya. Tapi memang ya enak gitu dan sesuai dengan apa yang ditawarkan gitu. Terakhir ada Rooftop Cafe. Ini ada di kawasan CPI. Kalau misalnya kamu bingung ke CPI itu mau nongkrong di mana, karena tapi sebenarnya banyak ya. Cuman kalau misalnya kamu mengutamakan, sekali lagi mengutamakan estetik introvertnya, nah kayaknya kamu harus ke Rooftop Cafe yang ada di CPI gitu ya kan. Kayaknya ada beberapa kedai sebenarnya yang memang menawarkan lantai 2 atau lantai 3 gitu di kedai-kedai di sana yang kamu akan ngeliat matahari terbenam gitu. Aku gak mau sebutin lah ya karena aku gak ada endorse juga ya. Tapi banyak lah ya kafe-kafe di sana yang kamu bisa pakai lantai 2-nya atau mungkin areanya di bagian rooftop itu sambil menikmati matahari terbenam, matahari terbit. Itu rekomendasi banget ya. Sayangnya aku harus selesai karena nanti aku bakal nemenin kamu update-update info tentang studio Vokali ya, teman Pro 2 ya, Restufo dari dunia bernyanyi. Kira-kira bahas enak apa ya, aku lagi mikir nih teman Pro 2 ya. Pokoknya nantilah aku balik habis ini, kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

90.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena bahas dunia bernyanyi, aku juga sempat ketemu sama kamu dan bahasnya tuh tentang teknik bernyanyi, cara menjaga suara, terus juga gimana caranya latihan bernyanyi meskipun dalam keadaan flu gitu kan. Itu salah satu sakit yang cukup mengganggu untuk seorang penyanyi. Nah sekarang ternyata ada makanan dan minuman yang harus kamu hindari sebelum kamu bernyanyi. Jadi jangan deh kamu coba-coba makanan dan minuman ini pas kamu lagi ada agenda dekat-dekat ini, ikut lomba, mau tampil dan segala macamnya. Apa aja nih Indi? Aku bakal balik habis ini untuk kamu ya. Jadi duduk yang manis, habis ini aku balik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Makanan dan minuman apa yang harus kamu hindari kalau misalnya kamu ada agenda bernyanyi dalam waktu dekat? Ya, yang namanya produk-produk susu, mending kamu hindarin aja. Memang nggak berbahaya, tapi dapat melapisi tenggorokan kamu dengan lendir yang berlebihan. Jadi bikin suara kamu lesu, teredam, sampai sulit banget untuk menghasilkan nada yang jernih dan bersonansi gitu. Apa aja produk susu? Ya, susu, keju, yogurt, es krim, itu sebenarnya penyebab utama tidak bisa mengeluarkan suara kamu. Dan apalagi kalau kamu konsumsinya tuh beberapa jam sebelum bernyanyi tuh jangan gitu ya. Ya, jadi pilihan alternatifnya boleh susu, tapi susu almond atau susu oat yang tidak akan memicu produksi lendir untuk bikin suara kamu berat. Kafein juga, banyak orang yang bilang, aduh aku harus kafein nih sebelum bernyanyi karena biar tampilnya all out, biar makin energi, biar semangat gitu. Tapi ternyata si kafein ini bisa mengeringkan pita suara kamu. Nah, sebagai diuretik, kafein mengurangi hidrasi, membuat tenggorokan kamu terasa kencang dan gatal, persis seperti kamu tidak membutuhkan hal-hal tersebut saat bernyanyi dong ya. Jadi hindari kopi, teh hitam, minuman energi, soda apalagi, dan kopi tanpa kafein juga ternyata ada efek dehidrasinya. Jadi even kamu bilang kafeinnya dikit, tapi ternyata sama aja, yang penting dia bahannya kopi, sama aja. Teh herbal yang bebas kafein atau air juga, sebenarnya air minum, air putih biasanya cukup alternatif yang bagus sih untuk menjaga pita suara kamu agar tetap terhidrasi dan siap tampil, teman-teman.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum aku lanjutin tentang makanan dan minuman yang harus kamu hindari kalau misalnya kamu ada jadwal lomba atau pengen perform as a singer, teman Prodo 2 ya. Ini ada yang pengen banget disapa, katanya dari perjalanan Pangkep menuju pulang ke Bone gitu. Sedikit lagi mampir Makassar, kenapa enggak mampir ya kakak-kakak ya. Dan aku nyapa ada kakak-kakak Rule, Kak Tika, Inu, Vina, Icang, dan Kakak Arung ya. Hati-hati nyetirnya atau hati-hati berkendaranya di jalan. Selamat mendengarkan lagu-lagu enak dari Pro 2 Makassar ya. Dan pastinya aku juga ini menunggu banget ya kehadiran Kakak Rule yang kayaknya udah lama banget liburnya nih. Kapan nih kerja nih? Besok libur lagi, kayaknya libur kan besok ini kayaknya nih orang. Oh, anyway, makanan-makanan yang gak boleh kamu konsumsi kalau misalnya ada kegiatan bernyanyi, yaitu of course makanan gorengan dan berminyak. Tapi kenapa? Karena makanan ini ternyata bisa melapisi tenggorokan kamu dengan lapisan minyak yang tebal dan membuat kamu lebih sulit bernyanyi dengan jelas gitu. Pilihlah protein tanpa lemak yang dipanggang, dibakar-bakar, dikukus-kukus gitu-gitu, karena makanan ini akan tetap memberikan kamu energi yang stabil tanpa menyebabkan ketidaknyamanan di tenggorokan kamu. Makanan yang pedas-pedas juga gak boleh teman Pro 2 ya kamu konsumsi ya, karena biasanya ketika kamu konsumsi makanan yang pedis, ini bisa mengiritasi tenggorokan kamu, memicu refleks asam dan menyebabkan ketidaknyamanan dan kontrol vokal yang tidak terduga. Meskipun memang kamu biasanya tidak

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2, ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, tanpa dua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa tanpa dua untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang tanpa dua. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya tanpa dua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua, kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua, di Sky View Taman Padua, ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih, Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia, Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, teman-teman berdua, kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Itu dia teman-teman, dua keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Oke, teman berdua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, sebagai apa?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan. Siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaannya?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimana aja?
0: Untuk keamanannya dulu Pak.
1: Kalau keamanannya masih minim sih karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini Pak?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita gak spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga
1: ya,
0: ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah.
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Iya.
1: Kita satu jam sekali patroli.
0: Oke.
1: Kebersihan.
0: Jadi itu terang beda. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan. Hmm.
0: Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada.
0: Pernah ada?
1: Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris?
1: Iya.
0: Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oke, jadi teman berdua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View, teman berdua. Makasih Pak. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pradua yang pengen liburan ke Malino, ini Sierra Sky salah satu tempat yang saya rekomendasikan. Buat kamu yang pengen merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus keluar negeri teman Pradua, ini tempat yang keren banget teman Pradua. Oke deh, thank you banget udah ngikutin keseruan aku di Pradua on the way untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan Pradua on the way selanjutnya di 96,8 FM Pradua Makassar, teman terbaik kamu.

0: banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 18 Gloria Jessica Adik Mufinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15

0: Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salfriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4, Enal featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

dan juga Sony Music serta Sony Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu ada di kota kamu dan juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi sama kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren,

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Indonesia Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisander melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Skip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodia. Happy weekend, selamat hari Minggu. Selamat berakhir tanggal bulan Mei. Ya, 31 Mei deh. Ini bukan lagi tua. Tua banget nih, karena 31 selama itu kayaknya Mei kurasa deh ya. Atau mungkin karena saya ada menunggu di bulan Juni besok ya. Ya jadi berasanya kayaknya Mei itu lama sekali. Tapi anyway, ya, pokoknya semoga Mei ditutup dengan bahagia. Dan Juni jauh lebih bahagia lagi daripada bulan Mei. Lebih sukses lagi ke depannya, oke? Amin. Dan tadi kita udah dengerin juga 20 lagu terbaik untuk minggu ini secara nasional dari Prodia Jakarta, teman Prodia. Dan waktunya balik lagi di program Makassar barengan sama Enggi di sore ceria hari ini ya. Nanti pokoknya kita bakalan seru-seruan bareng seperti biasa ya sampai di jam 8 nanti, sampai

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi dulu nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di jalan ya, kita seperti biasa update lagi kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Makassar ya. Seperti biasa dari pantauan CCTV Kominfo nih teman Pro 2, kita jalan-jalan ke Petarani dan juga sekitar Alauddin. Ini ramai tapi masih lancar-lancar aja teman Pro 2. Kayaknya memang lagi banyak menikmati sore Minggu ya. Terus batas kota Makassar dan Goa juga lumayan ramai. Ini kalau yang menumpuk kayaknya karena ada lampu merah juga sepertinya ya. Jadi mudah-mudahan sih cukup lancar-lancar aja ya teman Pro 2, tapi emang kelihatan rame sih gitu ya. Terus di Simpang 5 Bandara juga sama teman Pro 2, hari ini rame banget tapi tidak ada kemacetan yang berarti. Asik, kemacetan yang berarti enggak tuh. Terus juga ada di flyover bawah, ini juga lancar-lancar aja teman Pro 2. Terus ada di Jembatan Barombong juga rame banget ya. Tapi ini CCTV-nya lagi agak ngadat, jadi saya nggak tahu ini mereka macet atau tetap rame tapi tetap lancar gitu ya. Cuma nanti aja deh kita update lagi teman-teman produk kalau CCTV-nya udah oke gitu ya. Dan pastinya sih buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati teman-teman produk, jangan ngebut-ngebut, nggak apa-apa lah, telat dikit yang penting selamat sampai di tujuan.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.

sore ceria, dan seperti biasa nanti kita bakalan break juga dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib untuk di Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi nanti kita balik lagi nemenin kamu setelah azan maghrib ya. Jadi jangan kemana-mana karena sore ceria masih panjang banget sampai di jam 8 nanti barengan Enggi Sos Channel terus di Proyek.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Engki, teman Pro 2 di sore ceria. Tadi kita udah break sebentar untuk mendengarkan azan maghrib dan di sekitar Makassar dan sekitarnya ya. Dan balik lagi barengan sama Engki, teman

0: Maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan waktunya aku akan membuka syarat syariah kita lagi, walaupun udah malam ya. Sama requestan lagu sambil menemani kamu menuju ke jaga malam nanti ya. Jadi buat yang pengen request lagu sambil ditemenin, mungkin menghabiskan weekendnya juga untuk hari ini, boleh di 0811 410 968, boleh ke WhatsApp atau juga boleh main ke Instagram ya, @RRI_Prodo_Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Lagu apa aja boleh teman Prodo, asalkan ada di bank lagunya kita ya. Bank lagunya Prodo. Pokoknya ketik aja dulu pengen dengerin lagu apa, nanti bakalan aku puterin.

0: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
0: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Iki, bayar utang oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

Sabil. Salma Sal Sabil yang judulnya katanya Ava Iya. Ini requestan dari ada Kia yang udah masuk di WhatsApp yang Pro 2. Terima kasih banyak ya. Kayaknya aku udah lama enggak mendengarkan lagunya Salma yang ini deh gitu ya. Terima kasih ya. Terus juga

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Tapi sebelum itu seperti biasa, hari Minggu spesial jam 8 nanti kita bakalan ke Pro 2 Jakarta dulu untuk mendengarkan music live chat. Kalau gitu yang dipamit ya, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI, dalam esensi buku How to Influence and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana, yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa? Memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Yes, yes, yes, teman Pro 2 di Jaga Malam bareng Fauzan lagi nih untuk malam hari ini, bro. Aduh, ya kan, comeback lagi nih Fauzan yang selama kayak semingguan deh, kayaknya saya temanin kalian semuanya, ya kan, teman Pro 2 dari hari Senin sampainya hari Minggu nih, Fauzan teman kalian, ya kan. Dan, yes, tadi kalian udah dengarkan Pro 2 Indie untuk di jam 8 sampai jam 9 tentunya di setiap hari Minggu, ya kan. Dan sekarang balik lagi Pro ini tadi tuh dari Jakarta, dan sekarang balik lagi bareng Fauzan tentunya di Makassar. Jadi kita akan sesuatu bareng, nanti Fauzan akan teman kalian sampai jam 11 nantinya, ya kan, tentunya seperti biasa. Baru nanti di jam 11 sampai jam 12 kita akan masuk ke Jazz Music untuk kalian semuanya. Nanti Fauzan juga buka di jam 9 sampai jam 10 requestan lagu nih. Jadi untuk kalian semuanya yang mau request lagu dan titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 tentunya di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar. Dan Fauzan nanti tungguin juga nanti Fauzan akan buka juga request di jam 10, plus juga nanti akan ada notifikasi malam. Jadi kayak yang mau request lagu, mau juga nanti sesi curhat, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2, ya kan, di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita dari @_pro2makassar. Fauzan tungguin requestan dari kalian semuanya sampai jam 10 nantinya, enggak ding sampai jam 11 nantinya. Jadi tetap di 99.8 FM Pro 2 Makassar.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekapobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekapobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

podcast masih bareng Fauzan untuk malam hari ini di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan sekarang kita masih di request lagu juga, yang dimana tadi Fauzan udah spill ya kan, untuk kalian semuanya yang mau request lagu, mau titip-titip salam boleh banget

ada nih dari Rahmi yang katanya mau diputarkan lagu dari Raisa yang featuring dengan siapa lagi namanya? Bersena Berstandi. So mungkin langsung aja lah Fauzan putarkan untuk Rahmi yang udah request, katanya salam-salam buat orang-orang yang di Makassar gitu. So langsung aja lah ya Fauzan putarkan untuk kamu sudah request yang berjudul Awal Kisah Selamanya.

0: bangga sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Your favorite station 96.8.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Udah, kita udah selesai di zona request untuk malam hari ini, dan setelah ini Fosan akan masuk lagi untuk temenin kalian di notifikasi malam. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Saiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

dan temen roda 2 kita udah selesai untuk hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan sampai jam 10 ini. Makasih banyak udah dengerin ya kan. Begitu mungkin Fauzan pamit, coba bantu semuanya jangan sakit-sakit, sehat-sehat. Bye bye temen roda 2.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam renungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua tadi. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. Nah, cobalah ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah. Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua tadi pun bertanya, bagaimana rasanya? Segar, sahut sang tamu. Apakah kau merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, tidak sama sekali, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu pun menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di

segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gempa gimana ya?
1: Kalau ada gempa, berlindung di bawah meja. Kalau tidak ada meja, gunakan bantal. Kalau ada gempa, matikan listrik dan sumber api. Kalau ada gempa, jangan gunakan lift ya. Kalau ada gempa, jauhi jendela kaca. Kalau ada gempa, jangan panik dan tetap waspada.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

Dengan terakhirnya drama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. 30 hari Minggu, tanggal 31 April tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami 31 Mei tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RR Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 RR Republik Indonesia Makassar.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan.

0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

98.2 FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Podo dimanapun kamu berada. Nindi nemenin kamu pagi hari ini ya di sepeda. Selamat pagi teman Podo dengan lalat yang terus mengganggu. Kenapa sih ada lalat sampai emosi lo saya ya. By the way, kita bakal seneng-seneng bareng di sepeda sampai jam 10 pagi nanti. Satu jam pertama seperti biasa aku akan hadir dengan informasi kesehatan untuk kamu. Jadi don't go anywhere, kalau kamu mau sehat, aku mau sehat, kita semua harus sehat gitu ya. Dan pastinya seperti biasa juga ada lagu pilihan kamu, informasi cuaca, ada basic ya. Yang bakal kita bahas di hari ini, apalagi nih hari penting, hari apa coba ya, nanti aku kasih tahu kamu lah pokoknya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio 2 FM teman terbaik kamu. Nah.

0: aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semalam aku berteman dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang bahwa di hari ini aku bakal ngasih kamu informasi kesehatan gitu ya. Di jam 6 memang seperti itu sih, sampai jam 7 ya. Dan untuk hari ini aku bersama dengan orang-orang yang sepertinya sudah mulai terganggu mungkin sama kelebihan berat badan. Kayak aku sih dari dulu memang bermimpi-mimpi kayak kapan ya berat badan aku naik. Soalnya setiap berat badan aku naik pasti langsung sakit, dan sakitnya tuh yang menguras energi sampai kayak ya udah turun lagi. Nah, ternyata berat badan itu nambah juga nih ketika di usia-usia tertentu, dan ya bisa under control sih. Apalagi aku gennya emang kayak gitu. Nah, aku mulai memperhatikan nih tentang berat badan aku. Jadi pengen ngejaga biar lebih sehat aja sih sebenarnya, karena berbadan yang cukup berlebih itu buat aku gampang capek, buat aku juga gampang pegel gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya memang paling penting adalah menjaga berat badan untuk memang kesehatan ya, bukan untuk mendapatkan pujian. Itu no ya teman Pro 2 ya. Nah, karena aku suka banget teh, jadi aku coba nyari teh apa aja yang cocok untuk yang pengen diet. Ternyata banyak banget jenis-jenis teh yang cocok untuk kamu lagi menjaga berat badan. Kayak misalnya teh hijau sama lemon. Jadi karena teh hijau ini emang juga salah satu minuman yang sering dikonsumsi saat memang lagi diet-dietnya ya. Jadi kamu harus percaya memang bahwa orang yang diet itu selalu minum teh hijau, karena memang dipercaya membantu tubuh untuk membakar kalori lebih banyak ketika dikonsumsi secara rutin. Si teh hijau ini juga sering banget dipilih karena emang mudah dibuatnya, bisa diminum pagi sampai sore tanpa tambahan yang lain gitu. Nah, kalau kamu suka ice lemon tea ya nggak apa-apa, tea-nya dipakai green tea aja alias teh hijau aja untuk membantu memberikan rasa segar tanpa gula gitu. Dan si lemon ini kalau misalnya kamu sering konsumsi dan rasanya asam, sebenarnya harus bersyukur sih ada yang ciptain lemon gitu ya. Karena ternyata si lemon ini memang bisa dijadikan pengganti manis karena ya kaya rasa, dan meskipun memang ya ada sedikit asam-asamnya tapi jauh lebih segar lah ya dibanding dengan air gula gitu. Jadi lemon with green tea ini sering banget dikonsumsi sebelum olahraga atau mungkin setelah makan supaya tubuh kamu tuh ngerasa kenyang terus gitu. Nah, supaya lebih efektif, kamu bisa konsumsi si green tea-nya ini tanpa gula, tanpa susu. Jadi pakai air hangat aja ya, jangan air mendidih, supaya si tekstur rasanya ini gak berubah. Karena teh hijau itu agak sensitif dengan suhu yang sangat amat panas, ya kan. Jadi teh ini akan bekerja untuk membakar lemak perut kamu lebih baik, dan diminum 1-2 kali sehari agar tetap nyaman di lambung. Masuk di list aku, karena menurutku teh hijau gak gampang dicari gitu, dan ada berbagai macam merek. Cuman ya itu lemonnya lagi jadi PR. Tapi gak apa-apalah buat ini ya, buat sehat mah agak sedikit repot gak apa-apa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teh apalagi teman Pro 2 yang bisa membantu kita menjaga berat badan biar tetap ideal gitu. Paling tidak menjaga biar kita tetap kenyang dan mengurangi makan gitu kali ya. Yeah. Kalau tadi teh hijau sama lemon, ini teh jahe juga gak kalah sehatnya karena dikenal sebagai minuman rumahan yang memang sering dikonsumsi untuk membantu menghangatkan tubuh. Tapi selain itu, teh juga si jahe ini juga sering banget digunakan untuk bahan pendamping program diet karena katanya membantu mengurangi keinginan kita makan berlebihan. Nah, aromanya juga muncul saat kamu seduh, membuat si teh jahe ini jadi lebih ringan saat diminum di malam hari. Dan banyak juga orang memilih teh jahe karena proses pembuatannya sederhana, gak membutuhkan banyak bahan tambahan. Jahenya juga bisa kamu padukan dengan teh hitam atau teh hijau juga biar lebih balance juga boleh. Nah, kombinasi ini yang memang sering banget dikonsumsi sebenarnya untuk setelah makan malam karena menjaga yaitu pola makan tetap terkontrol. Dan kamu bisa gunakan irisan jahe yang segar, hindari gula of course, biar si jahenya tetap bermanfaat untuk kamu. Kalau misalnya ada rasa lain boleh, kayak perasan jeruk nipis, tapi kecil aja, sedikit aja, gak usah banyak. Dan teh ini memang berfungsi untuk membakar lemak di perut kamu, jadi lebih baik diminum hangat agar tubuh kamu terasa lebih nyaman setelah beraktivitas gitu ya. Kalau misalnya gak suka yang pedes-pedes, karena jahe pasti ada selalu rasa pedes-pedesnya kan, kamu boleh coba teh kayu manis. Ini sebenarnya mulai banyak dikonsumsi karena memang punya aroma yang sering membantu mengurangi keinginan makan di makanan yang manis. Kayu manis ini juga sering banget dicampurkan dengan teh hitam untuk lebih kuat aja rasanya, jadi kamu gak perlu gula lagi. Dan si teh kayu manis ini bisa dipilih sebagai pengganti kopi di pagi hari ya. Selain membantu mengontrol pola makan, teh kayu manis juga sering banget dikonsumsi untuk malam karena rasanya lebih ringan aja di perut. Banyak orang juga minumnya setelah makan untuk membantu mengurangi kebiasaan ngemil karena udah manis dari kayu manisnya itu, ya kan. Nah, kamu bisa seduh kayu manisnya bersamaan tehnya selama beberapa menit supaya rasanya lebih keluar. Jadi hindari penggunaan gula pasir atau creamer agar asupan kalorinya tetap rendah karena teh ini bertugas membakar lemak di perut kamu, jadi dapat minum secara rutin selama pola makan juga tetap dijaga.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

Masih sama aku di Spada 82. Satu lagi rekomendasi teh-teh yang bisa menjaga berat badan kita. Ada teh olong yang dikenal mungkin sering juga dikonsumsi untuk program menjaga berat badan, ya kan? Karena teh ini berasal dari daun teh yang diproses dengan cara tertentu, jadi menghasilkan rasa yang berbeda dibandingkan teh hijau maupun teh hitam. Dan banyak orang konsumsi ini untuk memang menjaga pola makan mereka secara teratur. Minuman ini juga sering dipilih karena dapat diminum saat pagi atau siang hari tanpa membuat perut kamu tuh kerasa kenyang. Dan sebagian orang juga gunakan si teh olong ini sebagai memang pengganti minuman teh manis kemasan supaya konsumsi gula mereka tetap terjaga dan tetap dapat energinya gitu. Biasa dipakai atau dikonsumsi dengan lemon agar rasanya tuh lebih mudah diterima. Nah, apa manfaatnya? Agar manfaatnya maksud aku tidak kurang. Jadi kamu bisa nikmati kok teh olong ini tanpa gula, tanpa pemanis buatan. Gunakan takaran teh secukupnya supaya rasanya tidak terlalu pekat. Dan teh untuk membakar lemak di perut kamu ini sebaiknya tidak diminum terlalu malam untuk waktu istirahat tetap terjaga, karena kan tetap teh itu tetap ada kafeinnya meskipun tidak sebanyak kopi ya. Jadi dia tetap memang menjaga energi kita gitu setahu aku. Jadi kalau aku memang butuh energi tapi nggak mau yang strong banget, biasanya aku minum teh, meskipun memang tehnya tuh masih teh yang kemasan gitu ya. Tapi ya knowledge lagi bahwa teh tuh ternyata tetap bikin kita berenergi, jadi nggak harus kopi dan kopi ya. Terakhir teh peppermint deh, boleh kamu coba untuk kamu konsumsi karena ini bisa membantu banget untuk kasih kamu rasa yang nyaman di perut kamu setelah makan, dimana bau peppermintnya juga bakal membantu pikiran kamu lebih tenang. Jadi banyak banget orang yang konsumsi ini tuh di malam hari juga gitu, karena ya dapat sehatnya dari minumnya, dapat bau dari ketenangan dari baunya gitu. Beberapa orang juga konsumsi si teh peppermint ini untuk membantu mereka mengurangi keinginan makan cemilan di malam hari, karena rasa fresh si daun peppermint juga membuat minuman ini tetap enak banget diminum meskipun tanpa gula. Karena itu ya, teh peppermint ini mulai deh banyak memang digunakan sebagian orang untuk di kehidupan sehari-harinya mereka gitu ya. Masih banyak sebenarnya teh-teh yang lainnya ya. Bukan teh-teh Bandung, tapi nanti mudah-mudahan nanti ketemu sama aku di topik tentang menjaga kesehatan, karena di umur 30 ya aku lebih aware lah gitu sama makanan dan minuman apa yang, meskipun masih telat ya, tapi ya emang di umur segini baru sadar kan. Di 20s mah kita nikmatin aja, makan aja gitu, tapi emang setelah dampaknya berasa banget di tubuh ini ya. Jadi udah mulai pikir-pikir, kamu juga udah mulai pikir-pikir semuanya sehat bareng-bareng ya. Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu buat kamu vote di jam 8.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Lagu pilihan kamu siap banget untuk kamu pilih. Dan aku mau spill apa aja yang aku punya. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Pertama aku punya Heart to Heart yang root untuk kamu.

0: udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Ya, yeah, kamu bisa vote keempat lagunya di 08 11 40 98, WhatsAppnya, Instagramnya di @rri_pro2makassar, dan aku tungguin di RRI Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu. Di jam 8 nanti baru aku bacain satu-satu ya hasil votingan kamu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

99.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Aku spill dulu perakiran cuaca dari BMKG untuk kamu, untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya. Jadi beberapa daerah memang diprediksi berawan, ada hujan ringan, ada cerah berawan juga. Nah, daerah-daerah apa aja itu? Jadi buat kamu yang diprediksi berawan, itu ada di daerah Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, terus juga Sinjai, Bone, Maros, Pangkep Baru, Sopeng, Wajo dan Luwu, kemudian Kota Makassar, Kota Parepare itu diprediksi berawan ya di hari ini. Ada juga beberapa daerah yang diprediksi cerah berawan seperti di Kabupaten Goa, Kabupaten Pinrang itu beda gitu ya. Ada juga hujan ringan di Kota Palopo, terus di Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, Nrekang, habis itu di Sidrap. Yes, itu diprediksi hujan ringan teman Pradua ya. Jadi teman-teman di sana tuh kayaknya memang sedang gelumi-gluminya kata aku teh. Buat kamu yang mau emang pekerjaannya atau kegiatannya tuh bergantung sama perakiran cuaca, kamu harus cek berkala di bmkg.go.id untuk websitenya. Karena setiap saat tuh berubah-berubah kan, jadi gak ada yang bisa diprediksi gitu. Jadi kamu cek aja secara berkala untuk lebih detail dan lebih pastinya. Habis ini aku bakal balik, jangan kemana-mana.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita balik ke lagu pilihan kamu di jam 8 ini, aku pengen ngasih kamu sedikit informasi gitu. Mungkin ini akan berguna ketika kamu ngobrol sama orang. Ya, emang berguna aja sebagai anak bangsa begitu. Iya. Siapa yang tahu hari ini kenapa kita libur? Hari ini kita libur karena kita semua memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh di 1 Juni 2026 gitu. Dan mungkin kamu belum tahu ya kenapa hari Pancasila dan apa makna hari Pancasila. Jadi aku bantuin sedikit, riset sedikit. Jadi sebenarnya hari libur nasional di tanggal 1 Juni itu sudah diatur di keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, di mana keputusan ini ditegaskan kalau di tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan diperingati setiap tahun oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, bisa dengan upacara, dengan acara-acara tertentu gitu. Itu bisa banget ya kan. Nah, selain menetapkan peringatan hari nasional, pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga merilis tema resmi lahirnya Pancasila di setiap tahunnya. Kalau di tahun ini itu temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Jadi tema di tahun ini itu memang mencerminkan peran penting Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia dari beragam sekaligus menjadi inspirasi untuk terciptanya perdamaian di tingkat global gitu. Apa kegiatan yang bisa dilakukan di hari lahirnya Pancasila ini? Upacara kenegaraan yang dipimpin Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di instansi pemerintah pusat dan daerah, pengibaran bendera merah putih di berbagai lembaga dan juga kantor, ada seminar, diskusi, kegiatan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila, ada juga kampanye tentang penguatan ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan masyarakat. Dan kalau bicara tentang sejarahnya, jadi ini tuh lahir di tanggal 1 Juni karena hari itu di tahun 1945 Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang itu menjelang kemerdekaan, Soekarno mengemukakan gagasan tentang 5 dasar Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Jadi ada 5 prinsipnya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan ini kemudian menjadi bahasan lebih lanjut di berbagai sidang dan pertemuan untuk pendiri bangsa pada saat itu gitu. Kapan hari Pancasila diresmikan? Nah, ini setelah melalui perumusan yang panjang, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara di sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang tersebut Pancasila secara resmi dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian ada peraturan presidennya di nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani pada masa jabatan presiden pemerintahan Joko Widodo gitu. Apa sih makna lahirnya Pancasila ini? Ini yang mungkin cukup penting gitu ya. Jadi lahirnya Pancasila ini, teman Prodo, bukan cuman peringatan sejarah aja, tapi juga kita memaknainya untuk memaknai momentum ya, dimana lahirnya Pancasila itu memperkuat komitmen kebangsaan kita. Jadi di tengah berbeda suku, agama, budaya, bahasa, Pancasila ini di Indonesia menjadi fondasi yang menyatukan seluruh rakyatnya. Nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya itu terus relevan dengan tantangan-tantangan zaman yang ada, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, bahkan dinamika sosial masyarakat. Karena itu peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni ini jadi pengingat kalau persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan toleransi harus terus dijaga sebagai bagian identitas bangsa kita. Selain jadi hari libur nasional, peringatan tahunan ini juga mengusung tema
Untuk tahun ini sekali lagi temanya Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang menegaskan bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa dan menciptakan perdamaian. Jadi selamat Hari Pancasila untuk kita semua, teman Pro 2 ya. Dan aku berdoa, mungkin akan banyak ucapan-ucapan hari lahir Pancasila. Cuman dari aku personally, semoga hari lahir Pancasila kita maknai bukan cuman hari ini saja. Dan Pancasila harus hadir di semua masyarakat Indonesia, bukan cuman yang kerja atau ada di instansi pemerintah saja. Setuju? Setuju dong?